Because buba nosobola na bantu bamanyire atoba nkogwa kusobola bantu batakamanyire ho na kantu na kaki. Abobo manyire kiragiro atulirize kwenda kugambira nti anakyo kiyambaho kuba mwine nganani nkoku akande zikahwa bwangu bwangu mtaka abaire kutekereza kugenda mu mbuga za mateka ezikubasingaho habichuwekana mbere muri asokwe gambebe byona akanso katsabe Peter Junior ahamo nakura bisaba ikaire ni babasomesa mwine kwa mubimanyire akani manyire nti nyegesa yabo mali mukayihamu.